0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: Dirut IBL Junasa Amira Diarsyah menilai media penting dalam ekosistem basket Indonesia karena menurutnya klub, pemain, liga, federasi, dan berbagai pihak turut mendorong perkembangan basket nasional. Informasi ini dirilis oleh website rri.co.id.
1: Everything sucks, just kidding, everything is great. No, really, I haven't thought about my ex today, oh wait.

0: sucks.
1: Just kidding.
2: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
3: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
2: Mas Gugun.
3: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
2: Iya.
3: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
2: Komentar Anda?
3: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
2: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
3: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
2: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
3: Hah, masa sih, Mbak?
4: Oh, no.
2: Jadi?
5: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
2: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara. I'm alone, yeah.

93.9 Sambat Terbaik Kamu, teman Pradua, masih dengan beberapa informasi di kesempatan siaran pagi ini dalam program acara sependek ya. Dan teman Pradua, informasi yang berikut Kanci hadirkan informasi olahraga sepak bola. Song Heung Min menjadi pencetak gol terbanyak Korea Selatan saat ini dengan total 59 gol. Rekor itu terus bertambah teman Pradua. Dan Associated Press melaporkan Son mencetak 2 gol tambahan saat Korea Selatan menghadapi Uzbekistan. Torehan tersebut mempertegas ketajamannya. Informasi ini masih bersama website rri.co.id.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

92 MHz teman terbaik, kamu teman Pradua 46 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini masih dengan beberapa informasi yang kami hadirkan untuk temani kamu di pagi ini. Teman Pradua, kita lanjut dengan informasi olahraga, masih seputar olahraga ya kali ini, bersama Sinner yang dikabarkan cedera dan musim 2026 berakhir lebih cepat. Teman Pradua, Jannik Sinner menutup kalender tenis 2026 dengan perawatan cedera lutut kanan. Kabar itu diumumkan Sinner melalui media sosial Selasa tanggal 6 Oktober 2026. New York Times menaporkan Sinner berakhir mengayun raket pada turnamen Wimbledon 2026. Setelah itu ia menjalani pemulihan cedera. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

radio penulis Jeffrey Arser meninggal dunia pada usia 86 tahun sehari sebelum novel terakhirnya Adam dan Eva diterbitkan. Nah, kabar tersebut diumumkan penerbit HarperCollins pada tanggal 5 Oktober 2026. Arser dikenal sebagai salah satu penulis asal Inggris yang menciptakan banyak karya bestsellernya. Buku-bukunya telah terjual lebih dari 300 juta eksemplar di berbagai negara. Namun, kesuksesan tersebut tidak langsung datang sejak awal karirnya teman Pradua. Sebelum dikenal sebagai penulis, Arser lebih dulu menjalani karirnya sebagai politikus Inggris. Pada tahun 1969, Arser yang berusia 29 tahun terpilih menjadi anggota Parlemen Inggris. Karir politiknya kemudian terganggu setelah investasi pada perusahaan Kanada membuatnya terlilit utang besar. Perusahaan tersebut akhirnya bangkrut dan meninggalkan utang sekitar 427.727 pound. Dalam kondisi hampir bangkrut, ia kemudian memilih mencoba peruntungan melalui dunia menulis. Arser mulai menulis novel pertamanya Not a Penny More, Not a Penny Less untuk membayar utangnya. Novel tersebut bercerita tentang 4 orang yang berusaha mengambil kembali uang mereka dari seorang penipu. Informasi lengkapnya teman Pradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

Ikan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: I wake up

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

Teman berdua di pada pernikahan berada final FIFA ASEAN Cup 2026 lawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi tim das Indonesia. Langkah tersebut dinilai seperti tryout sebelum menghadapi persaingan lebih berat di Piala Asia. Timnas Indonesia dinilai menunjukkan mental kuat setelah tertinggal dan akhirnya memaksakan pertandingan menuju adu penalti. Skuad Garuda kemudian menang 4-2 melalui drama adu penalti setelah bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter Indonesia menjadi modal penting menuju Piala Asia. Menurutnya pertandingan melawan Thailand memberikan gambaran tantangan yang akan dihadapi Indonesia. Informasi ini teman-teman dirilis oleh website rri.co.id. 6

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, 53 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih masih bersama 92 Mikas di kesempatan siaran hari ini. Teman Pro 2 Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono meminta masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan kebijakan penggunaan pengurangan sampah oleh produsen. Dias mengatakan pemerintah masih membuka ruang bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan kritik dan masukan terhadap rancangan kebijakan tersebut. Hal itu disampaikan Dias saat memimpin forum konsultasi publik muatan rancangan peraturan Menteri LH tentang tata cara pengurangan sampah oleh produsen di Jakarta Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Dias mengatakan pemerintah masih memiliki waktu untuk menyerap aspirasi dari berbagai pihak untuk menghasilkan kebijakan yang dapat diterapkan secara adil oleh seluruh produsen. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id. Dan merupakan informasi yang terakhir teman Pro 2, saatnya KJ pamit suara dan selanjutnya di Santai Siang Muda Kreatif kamu akan ditemani oleh Kak Julvan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat dengan tugas aktivitas di hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.
0: Info Pro 2. Sama siang info Pro 2. Teman Pro 2. Wakil Ketua Balik DPR RI Martin Manurung menilai penguatan perlindungan hak cipta penting dilakukan melalui RUU Hak Cipta. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan pencipta memperoleh hak ekonomi dan moral atas karyanya. Martin menjelaskan hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki karakteristik khusus karena berkaitan langsung dengan karya pencipta. Perlindungan tersebut mencakup hak ekonomi, hak moral, pengelolaan lisensi dan royalti hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Nah, ia menilai perlindungan hak cipta tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berdampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Kepastian hukum atas karya dinilai dapat membuka kesempatan pencipta memperoleh kehidupan layak, sekaligus memperkuat ekosistem industri kreatif. Martin menyebut seni dan budaya menjadi sumber penghidupan bagi banyak individu maupun komunitas di Indonesia. Karena itu perlindungan hak cipta dinilai turut berperan dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi bagi pelaku industri kreatif. Selain melindungi pencipta, Martin mengatakan RUU Hak Cipta perlu mendukung distribusi dan akses masyarakat terhadap berbagai karya. Regulasi tersebut diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan pencipta, industri kreatif, pengguna karya, dan masyarakat secara luas. Martin juga menekankan hak cipta perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjaga budaya serta identitas bangsa. Menurutnya, perkembangan globalisasi membuat perlindungan budaya lokal semakin penting agar warisan dan keberagaman Indonesia tetap terjaga. Info Pro 2. Teman Pro 2, Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan resmi disahkan setelah pembahasan panjang untuk memperkuat kepastian hukum bagi seluruh pekerja. Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Nihayatul Wafiro. Ia mengatakan aturan baru tersebut menyatukan berbagai ketentuan ketenagakerjaan yang sebelumnya tersebar dalam sejumlah regulasi. Aturan tersebut juga menyesuaikan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pelaksanaan ketenagakerjaan nasional. Ia menegaskan aturan baru itu diharapkan mampu menghadirkan kepastian hukum dalam pelaksanaan ketenagakerjaan secara nasional bagi seluruh pekerja. Pembentukan aturan ini juga menindaklanjuti amanat untuk mengeluarkan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja secara menyeluruh dan nasional. Ia menyebut langkah tersebut menjadi dasar penting untuk menata kembali regulasi ketenagakerjaan melalui aturan yang lebih terintegrasi nasional. Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya juga menyentuh persoalan penting, mulai pengupahan, pesangon, hingga hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja. Sekian Info Pro 2 siang ini. Saya Jufan Gafar. Selamat siang.

0: 2 Hitlist.
1: Pro dari tahunan teman terbaik kamu, waktunya kita di Pro 2 Hitlist bareng aku Julvan Gafar, dan di hari ini hari Rabu 7 Oktober 2026, kita buka ya untuk teman Pro 2 ini sampai jam 12 ya. Selama 2 jam tuh kita bakal seru-seruan di sini. Kamu bisa request lagu, kamu bisa pingin ngasih semangat, ngasih support. Wah. Apalagi ya, kalau kamu mau pada dengerin info musik juga ya, ada berbagai karya-karya terbaru nih di mengisi Balantika Musik Indonesia. Ada beberapa karya ya, nanti bakal kita spill juga di sini. Oke, yang mau pada ikutan gabung langsung aja kamu bisa WhatsApp melalui WhatsApp Pro 2 di 0822-1779-7307. Oke, kita langsung ke lagu request yang pertama nih. Ada siapa nih? Manis, ya Mines. Hai kakak, halo juga, hai juga ya Mines. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak ya. Makasih banyak, sama-sama. Dan ini dia lagu kakak.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Hi for Yay Info.
1: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
2: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat.
1: Nih.
2: Loh, kok naik kapal laut sih?
1: Seru tahu.
2: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
1: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
2: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
1: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
2: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
1: Ayo.
2: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
3: Ya teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist bareng aku Julfan Gafar di hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026. Dan kita masih buka ya buat kamu ya, mau pada ikutan gabung request lagu favorit kamu, sama mau pada ngapain lagi ya. Oh ya, pengen tahu info musik dari dunia hiburan tanah air ya. Ada beberapa nih teman Pro 2, tapi mau salam sapa dulu ya. Mau salam sapanya nih buat siapa namanya tadi tuh. Oke, ada Van sama Nathan ya, gitu ya, lagi pantengin Pro 2 katanya, gitu deh. Ada tadi Kak Mines, Mak Mines yang udah request lagu juga, lagunya udah diputerin ya Kak Mines ya. Mudah-mudahan ngasih semangat baru buat Kak Mines di hari ini. Oke, kita mau pada ngasih info musik nih teman Pro 2. Tampil di GBK Anggun Nostalgia, manggung saat remaja. Anggun C. Sasmi tampil dalam closing ceremony FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nah, penampilan tersebut mengingatkan Anggun pada pertama kalinya manggung di GBK pada tahun 1990 ketika dirinya berusia 16 tahun sebagai penyanyi rock. Dalam perjalanan karirnya, Anggun melakukan tur keliling Indonesia dan sering tampil di berbagai gor dan stadion-stadion daerah. Tuh, keren kan teman Pro 2. Jadi kita dukung ya musisi-musisi Indonesia agar terus bisa berkarya. Oke, lagu berikutnya nih kuputerin untuk kamu, ada Vanessa Zee, Roni Parulian dengan judul Takkan Terulang.

0: Kelas Guru JJ.
1: Kita ngomong mana, men?
2: Perhatian anak-anak. Sekarang ibu mau tanya, Iwan.
1: Ya, Bu.
2: Kamu kemarin kemana?
1: Salah masuk sekolah, Bu.
2: Salah masuk sekolah gimana?
1: Saya agak ngantuk, Bu.
2: Terus?
1: Krimbat dia, Bu. Krimbat.
2: Tuh. Enggak. Yang benar yang mana nih?
1: Sekolah cewek saya masuk, Bu. Ternyata saya betah, Bu.
3: Oh, poluan, Bu.
1: Saya minta sama bapak saya pindah aja, Bu. Nggak dikasih, Bu. Balik lagi saya ke sekolah ini, Bu.
2: Ya sudah, sekarang kamu belajar yang benar ya, supaya bapak kamu senang sama kamu.
1: Baiklah.
2: Hari ini anak-anak kita akan belajar mengenai fotosintesis.
1: Waduh.
2: Ada yang sudah tahu mengenai fotosintesis?
1: Tergantung, Bu.
2: Maksudnya?
1: 3 kali 4 lebih mahal, Bu.
2: Loh, maksudnya apa 3. Itu?
1: Itu pas foto.
4: Oh, pas foto itu.
1: Tesis itu kan ilmiah ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Foto, jadi foto ilmiah?
2: Bukan. Fotosintesis ini adalah sebuah proses biokimia ya. Untuk membentuk zat makanan atau energi.
1: Bukannya proses. Kalau membuat makanan pakai tepung aja udah bisa jadi makanan ya, Bu?
4: Iya, Bu.
2: Ya tergantung kalau kamu misalnya makannya nasi.
1: Ya, pakai usaha, Bu.
4: Itu kalau dibungkus tergantung cabenya ya, Bu ya.
2: Bukan, tergantung.
4: Kalau cabenya banyak pakai karet, Bu.
2: Tergantung lauknya. Jadi, ini adalah proses pembentukan zat makanan yang hasilnya adalah glukosa atau zat gula. Nah, dalam pembentukan glukosa ini dibutuhkan beberapa zat-zat lain. Apa saja? Ada yang tahu?
1: Hijau daun, Bu. Zat hijau daun.
2: Iya, benar.
1: Ya, itu apa? Hitsnya apa?
4: Raja.
1: Hitsnya apa hijau daun tadi?
4: Jujurlah padaku.
5: Itu mah raja.
1: Oh, salah ya. Yang dinyanyiin sama Luna, Bu. Dengarlah suara aku.
4: Gitu. Hijau daun, ya, Bu. Ya.
2: Bukan itu ibu maksud.
1: Oh, salah.
2: Kalau zat hijau daun itu namanya klorofil.
1: Itu grup band lagi itu, Bu.
4: Klorofil.
2: Jadi ya ibu maksud tidak ada satu band pun dalam pelajaran kita. Ngerti?
1: Oh.
2: Nah, jadi yang dibutuhkan itu zat hijau daun salah satunya. Tadi sudah disebutkan Bayu. Apalagi Iwan?
1: Zat.
2: Aduh, kamu
1: Bu,
2: lama sekali.
1: Ini saya sudah harus jamnya makan vitamin, Bu. Kalau enggak saya enggak bisa jawab, Bu.
2: Ya udah kamu makan aja dulu.
1: Saya kantin dulu ya, Bu.
2: Oh, jangan. Bisa lama tahu. Selain zat hijau daun atau klorofil, itu butuh cahaya matahari. Butuh juga air. Fotosintesis ini juga berjasa menghasilkan sebagian besar oksigen yang terdapat di atmosfer bumi. Kalau sudah tidak ada tanaman yang berfotosintesis, tidak ada yang akan menghasilkan O2 atau oksigen. Kebayang nggak kita bakal jadi apa?
1: Jadi susah, Bu.
0: Kelas Guru JJ O2 FM Semarang.
6: Teman terbaik kamu.

0: Pradua Hitlist.
1: Tidak cukup bangun pagi ses.
2: Pro dari Reddit, teman-teman terbaik kamu. Kita masih lanjut lagi untuk Pro 2 Hitlist ya guys. Untuk segmen pertama nih ada dua lagu lagi bakal gue puterin. Bernadia Laut Yang Tenang, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali ya. Ini mengingat lagu ini adalah lagu favorit temanku. Tiap ngobrol dia bilang udah request lagu ini, Adrian Halif gitu ya. Oke, nanti setelah itu ada Aktif Akselerasi Kreatif Musik akan hadir untuk kamu. Dan di situ teman Pro 2 kita bakal puterin lagu dari Kota Ambon, ada Papa Mama Pung Pasang WSO featuring Kai Hulu ya. Ini dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif untuk memutarkan lagu-lagu daerah Nusantara. Oke. Langsung aja dulu ya, kita dengerin Bernadia Laut Yang Tenang.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Prodaya RRI Tahuna, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist. Dan mau salam sapa aja dulu nih buat yang patangin Pro 2. Ada siapa nih? DIS, ada Kak Atmo juga ya. Oke, salam bahagia pastinya buat seluruh teman Pro 2 yang saat ini lagi pada dengerin Pro 2. Menjadi hiburan terbaik ya pastinya untuk menikmati ataupun menemani suasana siang kamu. Oke, Pro 2 Hitlist selanjutnya nih, sebelum kita dengerin lagu, ada satu kabar gembira pastinya ya buat teman-teman Pro 2, para pecinta musik Indonesia. Nah, Olivia rilis lagu Pancasila, dekatkan nilai kebangsaan lewat musik. Nah, Olivia menghadirkan lagu Pancasila untuk membantu masyarakat menghayati nilai-nilai dasar negara melalui pendekatan musik yang menyentuh emosi. Lagu tersebut menggunakan teks 5 sila Pancasila secara utuh tanpa penambahan atau perubahan kata dengan aransemen orkestra. Nah, pemilihan Isyana Saraswati sebagai pengisi vokal diharapkan mampu mendekatkan pesan Pancasila kepada generasi muda dan mendorong penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, teman Pro 2, itulah ya salah satu lagu yang langsung pembawaannya itu ditujukan buat generasi muda tuh, biar memahami nilai-nilai daripada Pancasila dan bisa menerapkannya itu dalam kehidupan sehari-hari kita nih. Oke, kita lanjut lagi nih, ada lagu dari Juicy Lucy, Gurun Hujan. Kemudian ini jadi penanda hujan lagi nih.

Oke, kita ke lagu request teman Pro 2 nih. Aku mau Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat siang, siang juga. Oke, aku mau izin request lagu dari Semisi Morangkir, judulnya Kesedihanku, dan semoga ya siaran kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali buat Lara. Dan Lara, gak usah lama-lama ya, ini dia nih lagu requestannya kamu dari Semisi Morangkir, judulnya Kesedihanku.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Ya baik teman Pro 2, saat ini udah pukul 11.51 waktu Indonesia Tengah dan di sini masih ada 3 lagu yang akan mewarnai Pro 2 Hitlist kita ya. Dan sekaligus menutup kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist. Dan terima kasih juga buat Mines dan Kak Lara dan untuk seluruh teman Pro 2, ya udah pantengin Pro 2 ya di Pro 2 Hitlist hari ini. Dan kita bakal ketemu lagi di Pro 2 Hitlist yang hadir setiap hari dari Senin sampai Minggu ya, pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu. Baik, kita nanti bakal ketemu lagi di Pro 2 Hitlist selanjutnya. Oke, di sini aja di Muda Kreatif.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: memangko nampak lesa yang lupa tu nampak pulau lang. Asalnya dari kata-kata awak Sumbar juga alang.
1: Dan akhirnya melekatlah sebutan Sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Sialang. Aku galau gak percaya lo batang saya jauh beli dan sebal tak umi bayi yang kota tanpa loket dan saya ada siulah gerang ancang siulah lidi daun silan layang pucuk siamu amu.
1: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang diapakannya persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Rere Tahuna, teman terbaik kamu, dan ketemu lagi kita ya di jam paling santai buat menemani siangnya teman Pro 2. Oke, jadi bareng aku Julpen Gaffer di saat ini teman Pro 2 kita bakal ini ya ngomongin yang pastinya akhir-akhir ini banyak teman-teman kita yang mungkin dari sosial medianya, dari apa ya usahanya juga katanya bisnis online shop gitu atau jasa desain atau kafe kecil-kecilan mereka tuh lagi pada sepi ya sepi banget. Nah kayak apa ya, sepi pembeli, interaksi di sosmed juga turun. Aduh. Nah ini dari berbagai sumber teman Pro 2. Padahal baru kemarin-kemarin semangat bikin konten dan promosi. Nah jadi buat teman Pro 2 yang lagi mengalami hal yang sama, bisnis kreatif atau UMKM digitalnya lagi pada lesu, ya jangan buru-buru banting setir ya atau gulung tikar. Nah hari ini kita bakal bahas bisnis lagi sepi, saatnya evaluasi atau ganti strategi. Oke jadi nih teman Pro 2, ini dari berbagai sumber ya, dari sosial media, dari berbagai ini ya, Instagram ya, pasti dari Instagram, dari TikTok juga. Sebenarnya ini ya, wajar gak sih bisnis naik turun kayak yang dirasakan sekarang ya. Nah itu wajar katanya ya teman Pro 2, namanya juga bisnis ya. Tapi kalau sepinya kelamaan berarti ada yang salah sama cara kita jalanin. Nah bisa jadi produknya sudah biasa aja, cara promosi kurang nendang, atau algoritma media sosial yang berubah drastis bikin konten kita tenggelam. Nah anak muda kadang suka bosan gitu ya kalau jualan cuma pasang foto produk yang kaku di Instagram, di TikTok, ataupun sekarang tuh kalau di kita ya di Facebook juga. Nih dijamin orang lewat aja, tidak ada interaksi, tidak ada cerita di balik produknya. Nah terus apa nih solusinya buat teman Pro 2 yang tokonya lagi sepi pembeli? Nah kita punya 3 tips kilat ya teman Pro 2, ini dirangkum dari berbagai sumber. Yang pertama adalah evaluasi total, atau ya pastinya jangan gengsi ya buat nanya langsung ke followers kita atau pembeli setia kita. Bikin polling di Instastory atau di Facebook juga sekarang udah bisa ya pastinya ya. Kira-kira produk aku tuh kurang apa, atau kalian lebih suka promo yang kayak gimana? Nah dengarkan masukan mereka. Kemudian yang kedua ya teman Pro 2, ubah gaya konten, ganti vibe-nya. Kalau foto aja itu sepi, beralihlah ke video pendek kayak Reels atau TikTok ya, bikin konten di balik layar atau behind the scene-nya waktu kamu bikin produk, atau angkat masalah sehari-hari yang bisa diselesaikan sama produk kalian. Nah, orang lebih suka cerita daripada sekedar ditawarin jualan. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi, jangan jalan sendiri. Coba ajak brand lokal lain yang seumuran atau seirama buat ini ya, bundling produk atau adain giveaway bareng. Nah biar audiens mereka juga tahu lapak kita, itu ngasih tanda gitu ya istilahnya ya. Oke, mungkin itu aja ya dulu ya teman Pro 2 tentang gimana ini nih, bagaimana tentang pelaku untuk para pelaku UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital, dengan masalahnya adalah bisnis lagi sepi, saatnya evaluasi atau ganti strategi ya. Jadi di sini aja di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih

dari Ritauna teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi nih guys, tentang bisnis lagi sepi, saatnya evaluasi atau ganti strategi. Untuk informasi di Muda Kreatif, bahas tentang UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Nah teman Pro 2, pastinya tadi itu adalah cara simple ya, evaluasi total, ubah gaya konten, kolaborasi, jangan jalan sendiri ya. Oke, jadi ingat ya, sepi itu bukan berarti gagal total. Jadi teman Pro 2 itu cuma tanda kalau kita harus putar arah dan cari cara baru yang lebih fresh. Nah, kegagalan kecil atau sepi sesaat itu cuma proses naik kelas. Jadi buat kamu yang mau ikutan, mungkin sharing-sharing juga, kamu sebenarnya bisa chat melalui WhatsApp Pro 2 di 0822 1779 7307. Kalau kamu punya sesuatu yang ingin kamu bagiin, kayak pengalaman atau gimana ya, saat kalau di strategi kamu yang lagi kena seperti hal seperti ini ya, seperti topik kita hari ini. Nah, kamu bisa bagi-bagi cerita pengalaman, apa trik yang kamu lakukan. Pokoknya deh, itu akan bermanfaat untuk teman-teman yang lain ya. Oke, baiklah, itu dulu untuk Muda Kreatif yang membahas tentang UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Setelah ini, olahraga akan hadir temani teman Pro 2 di Muda Kreatif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Aku tahan
0: menari. Produe FM.
2: Pakir hemat Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

Perude RRI Tahuna, teman terbaik kamu, sama siang dan salam olahraga. Barang aku Jumpa Gafar untuk edisi hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026. Baik, kita ke informasi yang pertama nih. Teman Pro 2 Messi bersiap jalani laga terakhir bersama Argentina. Lionel Messi dijadwalkan tampil dalam pertandingan terakhirnya bersama timnas Argentina melawan Benin pada Rabu 7 Oktober hari ini. Messi akan pensiun dari sepak bola internasional setelah pertandingan melawan Benin tersebut berakhir. Federasi Sepak Bola Argentina merayu Messi untuk melakukan penampilan terakhir dan pertandingan ini diyakini akan penuh emosi dengan ribuan supporter yang hadir di Estadio Monumental. Selengkapnya, informasi dapat kamu baca melalui rri.co.id.

0: FYI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang? FYI,

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kenapa itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: I believe that.
4: Ya, tahun Pro 2 sebanyak 78 atlet dari 19 negara ikuti kejuaraan selam dunia di Bali. Nah, sebanyak 78 atlet selam dari 19 negara mengikuti 2026 CMAS World Championship Underwater Photo and Video di Desa Pamuteran, Buleleng, Bali. Para peserta bersaing dalam 7 kategori foto dan 3 kategori video dengan lokasi penyelaman di Biorok Agung Prana Reef, Napoleon Reef, dan Biorek. BB Posi menyebut kejuaraan dunia di Pemuteran memberikan pengalaman berbeda karena peserta juga diperkenalkan dengan seni, budaya, dan kearifan lokal khas Bali.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ya, tahun Pro 2 Qatar dan India masuk daftar kandidat tuan rumah Olimpiade 2036. Nah, Qatar dan India masuk dalam 7 kandidat yang saat ini bersaing menjadi tuan rumah Olimpiade 2036. IOC akan menyusun daftar pendek kandidat pada Maret 2027 dan menilai aspek pendanaan serta dukungan politik dan publik. Tuan rumah Olimpiade 2036 diperkirakan ditetapkan pada pertengahan 2029.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pro RRI Tahun Teman Terbaik Kamu dan Teman Pro 2. Selanjutnya kita ikuti aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Kita akan dengerin lagu dari Papua, ada Ermo Kim Squad dengan lagu berjudul Musamus.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: FYI for Yay Info.
1: 1, 2, 3
2: Cari tempat. Cari di tempat.
1: Udah, capek. Berhenti.
3: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, capek. Minum ini nih.
3: Oke. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
3: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
3: Enak banget.
1: Seger gak?
3: Seger banget.
1: Mantap.
3: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
3: Oh,
1: iya.
3: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
3: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
3: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
3: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
3: Oke deh.
1: Ya.
2: 1, 2, 3
1: Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
0: FYI.

Rudy Reri Tauna, teman terbaik kamu. Balik lagi masih di Muda Kreatif yang bakal menyajikan beragam informasi dari dunia hiburan. Dan kali ini yang pertama, teman Pro 2, Angga Yunanda wakili Indonesia di Grand Final AACA 2026. Nah, Angga Yunanda menjadi National Winner AACA 2026 kategori Best Actor in a Leading Role. Angga meraih penghargaan tersebut lewat perannya sebagai Bayu dalam Para Perasuk. Ia akan mewakili Indonesia pada Grand Gala Final AACA 2026 di Singapura. Selengkapnya informasi ini dapat kamu baca melalui rri.co.id.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan umum.

Roderi Tahuna, teman terbaik kamu. Kita udah di penghujung untuk info hiburan, entertainment untuk kamu, teman pro 2. Oke, kita langsung aja ya. Yang terakhir nih, aduh, dunia perfilman kayaknya lagi pada rame-ramenya nih. Nah, film Avengers Endgame kembali jadi film terlaris sepanjang masa. Avengers Endgame kembali menjadi film terlaris sepanjang masa dengan pendapatan global sekitar 2,925 miliar dolar Amerika Serikat. Perilisan ulang Avengers Endgame Encore membuat pendapatannya melewati Avatar yang mengumpulkan sekitar 2,924 miliar dolar Amerika Serikat. Spider-Man Brand New Day, Avatar The Way of Water dan Nezatu melengkapi 5 besar film dengan pendapatan tertinggi. Oke, teman Pro 2, itu jadi informasi terakhir dan sekaligus menutup kebersamaan kita di sini di Pro 2 Muda Kreatif. Dan nanti Muda Kreatif akan lanjut lagi di informasi lokal dari rri.co.id Tahuna. Jadi kamu pastikan aja kamu tetap di sini ya di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu. Saya Jovan Gafar pamit undur diri. Selamat siang dan selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Selamat sore ya teman Produ, buat kamu dimanapun kamu berada. Balik lagi bareng Ami di kesempatan siar hari ini. Setelah tadi ada Kak Julvan yang temani kamu, teman Produ, kali ini bareng Ami hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. So buat kamu yang masih kerja, teman Produ, tetap semangat ya. Dan Ami temani kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan berbagai informasi di program acara sore ini. Dan juga yang tak kalah menarik, lagu-lagu bernuansa hiburan akan terus hadir menemani suasana sore kamu. So kali ini kita di Muda Kreatif dengan informasi lokal, teman Pro 2. Dan Ami hadirkan informasi lokal ke ruang dengar kamu hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Tamaku mengikuti kegiatan rapat registrasi arsip sebagai memori kolektif bangsa tahun 2027 secara virtual Selasa 6 Oktober 2026. Dan rapat diselenggarakan oleh Biro Umum Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai bagian dari penguatan tata kelola kearsipan. Dipimpin langsung oleh Kepala Biro Umum Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Agung Aribawa. Dalam kegiatan tersebut, teman Pro 2 jajaran Satuan Kerja diberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan arsip yang memiliki nilai sejarah dan berkaitan dengan perjalanan penyelenggaraan pemerintahan. So, registrasi arsip sebagai memori kolektif bangsa menjadi salah satu upaya memastikan arsip bernilai kesejahteraan dapat terdata dan dikelola dengan baik. Dan teman Produk Kepala Biro Umum Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Agung Aribawa menyampaikan melalui rapat ini jajaran Lapas Tamako memperoleh pemahaman terkait proses registrasi, identifikasi serta pengelolaan arsip yang memiliki nilai kesejahteraan. And then keikutsertaan Lapas kelas 3 Tamako dalam kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen untuk mendukung tertib administrasi dan pengelolaan kearsipan yang baik. And then hal ini sekaligus memperkuat pemahaman jajaran mengenai pentingnya menjaga dokumen teman Pro 2 sebagai bagian dari perjalanan penyelenggaraan pemasyarakatan. Selengkapnya informasi ini juga bisa kamu akses kembali di website rri.co.id.

0: kelas Guru JJ. Kelas Guru JJ.
1: Anak-anak, ya. Ini yang piket siapa sih? Kok kelas berantakan sekali seperti ini? Gimana coba?
2: Roji, Bu Roji.
1: Roji?
2: Ya.
1: Aduh, Roji sekarang kemana?
2: Ngeband, Bu.
1: Hebat betul tuh anak ya.
3: Keren gak tuh, Bu?
1: Anak-anak,
4: ya,
1: Bu. Coba buku kimianya dikeluarkan dan buka halaman 23. Ya, kita pagi ini akan belajar mengenai konsep mall.
2: Belanja kita.
3: Abis itu pasti kita jalan-jalan ke
2: mall. Cari diskon ya, cari diskon.
1: Siapa yang mau belanja-belanja di sini? Konsep mall dalam kimia bukan itu maksudnya.
3: Itu si Bayu bawa pisang molen, Bu.
2: Iya.
1: Loh, apa hubungannya sama konsep mall?
3: Itu mall.
1: Bukan. Jadi Ibu Guru terangkan dulu ya.
3: Boleh.
1: Satu mall adalah banyaknya zat yang mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah atom yang terdapat dalam 12 gram C12.
3: Kayak emas aja dalam ya.
1: Harga emas mahal loh. Mall ini adalah satuan jumlah. Seperti misalnya tadi ada lusin ya, ada gram, ada gross, tetapi ukurannya jauh lebih besar.
2: Tapi iya. Bu, gak umum loh Bu, kalau kita ke pasar beli berapa? Satu mall, Bu, satu Bu.
1: Loh,
2: kan banyak Bu.
1: Bayu, ini memang bukan dipakai buat belanja di pasar.
2: Oh, kirain kalau beli satu mall mah jadi pengusaha aja kita.
3: Dia bilang begitu karena bawa pisang molen, Bu.
1: Nah, mall ini menghubungkan massa dengan jumlah partikel zat.
2: Hah? Gurunya berhenti.
3: Terusin, Bu.
1: Terusin ya.
2: Iya.
1: Jadi jumlah partikel dalam satu mol itu sudah ditentukan. Namanya disebut tetapan Avogadro.
2: Rumahan juga ada tuh.
3: Iya.
1: Jangan sebut-sebut merek di sini ya. Nah, berapa besaran tetapan Avogadro?

0: kali 10 pangkat 23 atom besi.
1: Segimana ya?
2: Itu dia makanya.
0: Jangan dibayangkan, kamu hitung aja. Jadi, konsep mol dapat digunakan untuk menggambarkan perbandingan atom dalam senyawa. Begitu anak-anak.
3: Oh, begitu. Jadi Einstein itu karena sering main di mall, jadi bisa menciptakan atom.
1: Itu dia.
2: Iya.
1: Besok-besok dia harus main ke supermarket.
2: Iya.
4: Kelas Guru JJ.

Pare Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di informasi lokal edisi hari ini. Teman Prodo, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus Komal meninjau langsung kesiapan SMA Taruna Nusantara Kampus Langowan di Kabupaten Minahasa Selasa 6 Oktober 2020. Dan dalam kunjungan tersebut, Gubernur melihat secara langsung kondisi ruang kelas serta berbagai fasilitas pendidikan yang tersedia di lingkungan SMA Taruna Nusantara. Dan Taman Proda Julius juga mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendidikan. Dan ia juga berharap berbagai pekerjaan pembangunan dan fasilitas yang masih belum selesai dapat segera dituntaskan, sehingga seluruh kebutuhan pendidikan di SMA Taruna Nusantara Kampus Langowan dapat terpenuhi. Taman Proda menurutnya kehadiran SMA Taruna Nusantara di Langowan menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Utara, khususnya dalam membentuk generasi muda yang memiliki kecerdasan, kedisiplinan, karakter, dan jiwa kepemimpinan. Selengkapnya informasi ini di website rri.co.id.

0: Produa FM. Sampai siang di Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum ke Muda Kreatif dengan informasi lokal edisi hari ini, teman Prodo, kita dengarkan satu lagu daerah masih dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, teman Prodo. Dan kali ini kita dengarkan lagunya daerah Papua dengan judul lagu Musamus dari Ermo Kim Squad. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 27 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah dan informasi lokal yang terakhir di edisi siar hari ini. Teman Pro 2, tahapan pemilihan kepala desa atau Kapit Taraung serentak di Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 juga menjadi atensi Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Suksesi pelaksanaan pilkades yang damai tidak ada gesekan menjadi harapan bersama yang membutuhkan dukungan semua elemen masyarakat. Teman Pro 2, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Denny Roy Tampi kepada rri.co.id usai menghadiri deklarasi pilkades damai mengatakan sebagai agenda demokrasi di tingkat kampung, maka sudah seharusnya ikut melakukan pemantauan dan pengawasan. Menurutnya, teman Pro 2, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tentunya menginginkan pilkades dapat berjalan sukses, tetap terjalin persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan pilihan. Selain pelaksanaan pilkades serentak setelah usai tidak ada riak-riak, tetapi kembali bersatu dalam kebersamaan membangun desa. Sementara itu, panitia pemilihan kepala desa serentak tingkat kabupaten melalui fasilitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar deklarasi kampanye damai sebagai bentuk komitmen. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari didampingi Wakil Bupati Tenris Bulahari membuka secara resmi kegiatan yang dipusatkan di Papanuhung, Santiago. Dan untuk pemilihan Kapit Taraung serentak diikuti oleh 304 calon dari 117 kampung di 12 kecamatan, sedangkan hasil pencoblosan akan dilaksanakan pada 21 Oktober 2026. Selengkapnya informasi ini teman Pro 2 di website rri.co.id.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: salah satu cerita di Muluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidur. Nah, nonton di Muluk sana. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
2: Sudah lama saya merasa tidak ingin belum dapat apa ya. Tapi saya tidak bertanya pilih. Apa-apa cara ini, karena saya tidak tahu. Kalau terangkan yang saya dapat, supaya saya dapat berjalan.
3: Ampun Tuhan hamba, dahulu Tuhan hamba usul bistari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Dul Muluk itu. Anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta perkembangan

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Informasi pertama, teman Prodi SMA Negeri 2 Bitung menggelar pelatihan jurnalistik yang diikuti sekitar 50 siswa Rabu 7 Oktober 2020. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala SMA Negeri 2 Bitung Maksi Awondatu SPD MPD. Menurutnya, teman Prodi, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi siswa, khususnya dalam memahami cara pembuatan berita dan penggunaan media sosial yang sangat bijak.
1: Info Prodi.
0: Informasi kedua, teman Prodi, tim dosen dan mahasiswa program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di wilayah pelayanan Jemaat Gemim Sion Random Muut, Kota Manado, Minggu 4 Oktober 2020. Dan kegiatan tersebut, teman Prodi bersama tim dosen dan mahasiswa, edukasi difokuskan pada pencegahan dan pengendalian diabetes mellitus dan juga DIP. Dan teman Prodi, tim juga menjelaskan pentingnya perawatan kaki bagi penderita diabetes. Hal tersebut berkaitan dengan risiko yang dapat menyebabkan kesemutan mati rasa atau nyeri pada bagian kaki.
1: Info Prodi.

Informasi yang terakhir, teman Prodo, bulan Oktober tidak hanya identik dengan suasana spooky season, tetapi juga menjadi momen yang pas untuk menikmati indahnya pemandangan langit malam. NASA membagikan beberapa fenomena kosmik unik dan siap memanjakan mata masyarakat umum dan para pengamat langit sepanjang bulan ini. Pertunjukan diawali dengan fenomena okultasi, yaitu saat bulan melintasi tepat di depan Jupiter pada Selasa dini hari 6 Oktober 2026. Teman Prodo memasuki pertengahan minggu, hujan meteor drakonik akan mencapai puncaknya pada Kamis malam 8 Oktober 2026 hingga Jumat dini hari 9 Oktober 2026. Diambil dari nama rasi bintang Draco Sang Naga, hujan meteor ini sangat dinikmati oleh masyarakat awam karena sudah mulai terlihat sejak awal malam tanpa terganggu silau cahaya bulan. Tak berhenti di situ, teman Prodo, hujan meteor Orionid juga akan menghiasi langit pada 21 Oktober. Dan rangkaian fenomena ini akan ditutup oleh hadirnya bulan purnama yang dikenal sebagai Hunter's Moon pada Senin 26 Oktober 2026. Dan sebutan ini berasal dari tradisi pemburuan musim gugur yang memanfaatkan terangnya sinar bulan, teman Prodo, dan cahayanya akan terus menyinari langit malam hingga perayaan Hollywood. Informasi ini, teman Prodo, demikian juga info Pro 2 di kesempatan siar hari ini. Dan tetap stay tune di 92 FM RRI Tahunan.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, 21 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah dan masih di Selendu FM, teman terbaik kamu. Teman Produ, Amin informasikan untuk adzan maghrib hari ini. Untuk wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.32 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi teman Produ, untuk adzan maghrib hari ini untuk Kota Tahuna dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.32 menit waktu Indonesia Tengah. Dan satu informasi kami hadirkan ke ruang dengar kamu dari rri.co.id. Teman Produ, Lionel Messi menutup perjalanan internasional bersama Argentina dengan penampilan gemilang. Messi mencetak 1 gol dan menyumbang 2 asis saat Argentina menang 3-0 atas Benin. Dan laga persahabatan tersebut, teman Produ, menjadi pertandingan ke-208 sekaligus penampilan terakhir Messi bersama Argentina. Dan ia juga mencetak gol melalui titik penalti pada menit ke-71. Sebelumnya, teman Produ, Messi memberikan asis untuk gol Nicolas dan juga Nico Paz, dan hasil tersebut membuat Messi menutup karir internasional dengan 126 gol untuk Argentina. And then teman Produ, Messi mengakhiri perjalanan selama 21 tahun bersama tim nasional Argentina dan menjadi pemain dengan penampilan dan jumlah gol terbanyak dalam sejarah timnas Argentina. Di hadapan lebih dari 85 ribu penonton, perpisahan Messi berlangsung emosional teman Produ, dan supporter memenuhi stadion tersebut dengan warna biru putih dan memberikan penghormatan kepada kapten Argentina tersebut. So, setelah pertandingan, para pemain, pelatih, dan wasit mengelilingi Messi untuk memberikan penghormatan. Dan momen tersebut menjadi penutup perjalanan panjang pemain 39 tahun itu bersama Argentina. Selengkapnya informasi ini teman Produ di website rri.co.id. Dan sambil menunggu dikumandangkannya adzan maghrib, kami hadirkan rangkaian lagu bernuansa islami ke ruang dengar kamu teman Produ. Dan tetap stay tune di Selendu FM, teman terbaik kamu.

32 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah Teman Pro 2, dan saatnya dikumandangkan Adzan Maghrib untuk wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Thauban yang dulunya adalah seorang budak yang dibebaskan oleh beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Thauban agar rajin sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena setiap sujud kepadanya akan meningkatkan martabat seorang dan menghapuskan kesalahan yang dilakukannya. Hadis riwayat Muslim.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe, sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana.
2: Sudah tahu kan? Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Perudu dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan masih di sore ceria edisi hari ini, teman Perudu, Rabu 7 Oktober 2020. Teman Perudu, Persija Jakarta menyambut bangga keberhasilan timnas Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2020. Dan gelar tersebut diraih setelah Indonesia mengalahkan Thailand lewat adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 5 Oktober 2020. Kemenangan ini menutup penantian 35 tahun Indonesia di level senior, teman Pro 2, dan terakhir kali timnas meraih gelar pada SEA Games 1991 yang masih diikuti skuad senior. Dan Persija turut menjadi bagian dari keberhasilan tersebut lewat kontribusi 5 pemainnya di Timnas Indonesia. Mereka adalah Nadeo, Arga Winata, Rizky Rido, teman Pro 2, Seine Patinama, Jordi Amat, dan juga Raihan Hanan. Kelima pemain teman bersama dalam perjalanan Indonesia hingga mencapai partai final. Dan Rizky Rido bahkan memberikan assist untuk gol Ilkan Bagot yang menyamakan menjadi 2-2 di babak perpanjangan waktu. Sementara itu, teman Pro 2, Seine dipercaya sebagai salah satu eksekutor dalam adu penalti. Dan Indonesia akhirnya memastikan kemenangan 4-2 dan mengangkat trofi di hadapan pendukungnya sendiri. Selengkapnya informasi ini di website rri.co.id.

0: Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives.
3: Bring them out. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: I could have my Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
3: Stay tuned on Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Tradisi menyanyi pada masyarakat suku Sangihe telah jauh ada sebelum masuknya agama Islam dan Kristen di daerah ini. Masyarakat suku Sangihe Talaut gemar bernyanyi berbalas-balasan, menggantikan nyanyian rakyat dahulu kala seperti Sasambo yang dilantun berbalasan yang kesemuanya menjadi bagian dari subtema lagu Masamper atau Mebawalase. Lagu atau nyanyian Sasambo, Kakaranto, Kakumbaide dalam modus diantonis dilantunkan secara berbalas-balasan dengan syair dalam bahasa sastra Sasahara atau Sasalili. Dalam konteks seni, Masamper tetap diwarnai oleh nuansa tradisi adat istiadat masyarakat Sangihe. Hingga kini, Masamper menjadi mata rantai kekeluargaan di Sangihe sekaligus peris

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 38 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan satu informasi masih dari rri.co.id, teman Pro 2, Ami hadirkan ke ruang dengar kamu. Teman Pro 2, Otoritas Jasa Keuangan memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM melalui penyediaan data dan informasi yang komprehensif serta mudah untuk diakses. Dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Idiana Rai, menegaskan UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Menurutnya, teman Pro 2, UMKM telah menggerakkan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta menopang pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dian juga menekankan akses pembiayaan penting untuk meningkatkan produktivitas, memperluas kapasitas produksi, dan mendorong transformasi usaha. Namun teman Pro 2, memperluas pembiayaan UMKM bukanlah tujuan akhir. Hingga Juli 2026, total pembiayaan UMKM dari berbagai sektor jasa keuangan mencapai Rp1.949 triliun. Secara tahunan, pembiayaan tersebut tumbuh 3,09% dengan perbankan, yang masih menjadi sumber pembiayaan utama. Dan sektor perbankan memiliki pangsa 82,62% dalam pembiayaan UMKM, sedangkan PVML mencatat pertumbuhan 9,92%. Sementara itu, teman Pro 2, pembiayaan UMKM dari perusahaan pembiayaan modal Ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya mencapai 17,3%. Dan OJK menilai keberagaman sumber pembiayaan memberi pilihan bagi UMKM sesuai karakteristik, kebutuhan, dan tahapan perkembangan usaha. Diversifikasi tersebut juga membuka ruang bagi industri jasa keuangan memperluas dukungan secara lebih tepat pada sasaran. Dan OJK kini menyusun laporan perkembangan kinerja pembiayaan UMKM secara semesteran, teman Pro 2, untuk memperkuat pemanfaatan data. Dan laporan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi informasi dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selengkapnya informasi ini, teman Pro 2, juga bisa kamu akses kembali di website rri.co.id.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: with Aikuring. Kuring atau gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih uniknya Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna-warni.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, film Kuasa Gelap Perjanjian Darah merilis trailer terbaru menjelang penayangannya di Bioskop Indonesia pada 8 Oktober 2026, teman Prodo. Dan trailer terbaru ini memperlihatkan sosok Rip Hape, entitas kuno yang menjadi sumber teror dalam cerita film tersebut. Dan film ini kembali mengikuti kisah Romo Rendra dan Romo Thomas yang harus menghadapi kasus teman Prodo dengan ancaman yang lebih besar. Dan kali ini keduanya berhadapan dengan Rip Hape, entitas kuno yang bekerja sama dengan Fallen Angels untuk mencari pengikut manusia. And then teman Prodo, teror yang dihadapi Romo Rendra dan Romo Thomas juga semakin meluas ternyata, dan tidak hanya mengancam satu keluarga. Keduanya harus melakukan ritual teman Prodo untuk menghadapi kekuatan supranatural yang semakin sulit untuk dikendalikan. And then film ini juga kembali membawa perjalanan spiritual Romo Rendra dan Romo Thomas saat berhadapan dengan keluarga gelap teman Prodo. Dan Lukman Sardi kembali memerankan Romo Rendra, sementara Jeromy Kurnia kembali berperan sebagai Romo Thomas. Dan selain Lukman Sardi, Jeromy Kurnia, film ini turut dibintangi oleh Fenly Aruna, Ferry Salim, Feby Febiola, Lydia Kando, teman Prodo, dan juga Siska Saras. Dan beberapa pemeran lainnya yaitu Keisha, teman Prodo, juga ada Kiki, serta Faiz Fisal yang juga turut meramaikan film horor tersebut. Dan film Kuasa Gelap Perjanjian Darah disutradarai oleh Rizal Mantovani dengan skenario yang ditulis oleh Robert Roni bersama Andri Cahyadi, teman Prodo. Dan film ini juga diproduksi oleh Paragon Pictures dan juga Entertainment dan Robert Roni serta Prima Taufik sebagai produser. Buat kamu yang lagi pada cari film horor terbaru, teman Prodo, mungkin ini jadi salah satu listnya untuk 8 Oktober 2026. Dan informasi selengkapnya juga bisa kamu akses kembali di portal kami rri.co.id.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, 11 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum ke informasi teman Produ, kita dengarkan kembali satu lagu daerah masih dari program aktif. Dan kali ini kita ke daerah Malang, teman Produ, dengan judul lagu Mikroplastik dari Tropical Forest.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, nggak heran kalau jutaan orang itu berkunjung karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti biara yang

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: 92 MHz, RRI Prodi FM Tahuna, suara kreativitas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu, 43 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo. Dan satu informasi di program acara Sore Ceria yang terakhir edisi hari ini. Teman Prodo, film Rambut Siwu Satu Langkah Getih menghadirkan cerita berlatar mitos Jawa dengan unsur horor, supranatural, dan thriller. Dan film ini juga membawa filosofi tentang pilihan hidup serta menghadirkan 3 entitas dalam ceritanya. Dan teman Prodo, produser Syakir Rashidi mengatakan film tersebut diangkat karena memiliki latar belakang mitos Jawa serta cerita Rambut Siwu juga memiliki makna filosofis yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Dan filosofi tersebut, teman Prodo, menjadi salah satu bagian yang membedakan film ini dari cerita horor pada umumnya. Dan juga menurutnya, selain teror, Rambut Siwu menggambarkan konsekuensi dari pilihan yang diambil oleh seseorang. Sementara itu, sutradara Henny Ersyaputra awalnya belum memahami sosok Rambut Siwu ketika menerima cerita film tersebut, teman Prodo, dan kemudian mendapat penjelasan dari produser dan penulis mengenai sosok serta makna rambut tersebut. Buat kamu yang masih penasaran dengan seperti apa kelanjutan cerita juga trailer film ini, pastinya terus update informasi selengkapnya di website rri.co.id.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dan tuntas sudah kebersamaan kita di sore ceria edisi hari ini, teman Prodo, Rabu 7 Oktober 2026. Dan waktunya juga Ami pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Prodo Jakarta, kita ikuti MLC edisi hari ini. Setelah MLC, teman Prodo ada ke Olvi yang akan temani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Gue sampai nanti jam 8 malam.
2: Yes, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia.
1: Wah, yang keren-keren nih. Bener banget, dan malam hari ini, wah ini keren banget sih.
2: Bener.
1: Kita udah pernah sekali ngobrol sama Doi di MLC.
2: Yoi.
1: Sebelumnya pagi, tapi sekarang kita ketemu lagi sama Doi lagi di malam.
2: Yoi. Bener nih, anyway, gimana kabarnya Lan?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
2: Luar biasa.
1: Luar biasa.
2: Gimana hari Rabunya?
1: Ah ya, seperti hari Rabu pada umumnya ya. Banyak tekanan. Ya, biasanya kan tengah-tengah minggu lagi.
2: Bener, iya
1: lagi hektik-hektiknya ya.
2: Bener sih. Tapi ya walaupun lu lagi ada dalam tekanan, semoga teman Prodo juga dimanapun berada sehat.
1: Amin.
2: Lagi happy juga malam
1: bener,
2: hari ini.
1: Bener. Ya dan kan? Pokoknya lancar terus semua urusannya ya.
2: Yes. Dan malam hari ini kita bakal nemenin lu, kita bakal seru-seruan teman Prodo, karena yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Sake.
2: Yeay.
1: Jadi buat kamu di sini.
2: Salah-salah bukan. Sakit.
1: Cuman di twist doang. Kita bakal ngobrol sama Sakit pokoknya teman Prodo nanti.
2: Yes. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol bareng juga, boleh banget teman Prodo, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: So, jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Yoi, masih barengan sama Elan dan Edit di malam hari ini ya.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
2: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
1: Halo, selamat malam sang ayah.
2: Asik. Langsung dikasih julukan asik. Gitu. Langsung
3: dikasih julukan gitu.
1: Bener bro.
3: Baru masuk udah kena gua. Hai kakak-kakak.
2: Halo bro.
1: Halo, halo, halo. Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah baik sekali.
2: Gila. Cerah banget loh. Terakhir lo kesini gondrong cuy.
3: Masih gondrong. Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah
2: cerah ya.
3: Ada tata sedikit.
1: Bener. Lebih wise lagi sekarang.
2: Lebih wise lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
1: Bener, gokil. Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau gak salah.
3: Tahun lalu.
1: Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
2: Bener.
1: Iya. Lu ngapain aja.
2: Oh tenang, hidup bukan kompetisi bener. Ayo, bener.
3: Santai aja.
1: Bener.
2: Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru gak sih dengan kehidupan lain sekarang?
3: Banget, jujur. Tapi tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa. Cuman memang adaptasinya agak mantap.
2: Ntar
3: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak. Apalagi kita Gen Z-Gen Z ini yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
1: Bener, proses belajarnya itu ya yang seru ya. Bener. Tapi lu ada ini gak sih? Gue belum punya anak kan. Jadi gue ngerasa kayaknya kalau punya anak gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
3: Itu banget. Gue kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue, gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
2: Tapi karena lo tadi bilang ya kalau sebagai Gen Z kan masih banyak gak taunya lah ya katakanlah.
3: Ya benar.
2: Lo pasti nyari solusi di TikTok nggak sih?
3: Masih banget. Masih jahat minimal ChatGPT.
2: Iya kan. Udah paling bener itu.
3: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana?
2: Kalau nggak ChatGPT TikTok udah paling solusi tuh.
3: Iya kan. Semua orang tua sekarang.
2: Iya. Bener. Iya masih begitu.
1: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
2: Iya.
3: Terbantu banget.
2: Ada tutornya.
1: Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
3: Benar.
1: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
3: secara
1: ada?
3: Secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi nggak baik-baik aja, gitu. entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang. Kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
1: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
2: Keren banget nih Barudak ya. Keren loh. Selalu keren.
3: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah
1: Ben. Gokil.
3: Jujur, di titik dipanggil Ayah tuh kayak bro, masih 25 ya Allah.
2: Keren.
1: Bener-bener.
2: Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
3: Bener.
2: Sedap.
3: Karena kalau gak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus bener, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
1: Iya. apalagi lu juga masih harus produktif buat musik segala macem, yeah, gitu, lebih ini lagi ngaturnya ya.
3: Bener-bener, dan alhamdulillah gue kan kerja di musik jadi agak sedikit fleksibel, yeah, itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
1: Bener sih, bener, itu salah satu apa sih, si positifnya,
2: positif ya, ya bener. Tuh dia, jadi beda sama ngurus anabul, beda. Jangan lu samain.
3: Gue pelihara semua hewan, yeah, gue bener-bener suka semua hewan, tapi kalau rawat anak tuh beda banget.
2: Jangan lu masukin kandang, beda dong.
3: Gak bisa.
1: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama anabul, tiba-tiba nyebut anabul.
2: Ya kan biar lo ada gambaran aja gitu kan. Yeah. As a cat person kan.
1: Cat person gue.
3: Aduh jauh dah.
2: Beda mengurus kucing ya.
1: Beda. Ya udah, terima kasih Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal single terbarunya dari Sakib, Maju 1-1 nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget, langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo 1-1.
3: Masuk Pak Eko.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
1: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya gak pernah berhenti lah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
2: Berarti kayak sekolah gitu ya?
1: Kayak sekolah, bener. Gila. Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk
2: lebih siap ya? Iya. Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini.
1: Kalau lu siaran berapa lama dah?
2: Ya 5 jam sih. 5 jam. Kayak siaran.
1: Bener. Iya kan? Tapi masalahnya kita gak boleh ngomong, diem. Iya, maksudnya kita mendengarkan gitu. Mampus. Ngantuk.
0: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak nyampe 5 jam.
2: Itu udah 4 SKS tuh.
1: Tapi sumpah kalian kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nitip banget harus ikut kelas-kelas ini. Karena bikin jadi tenang banget. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya. Kalau istri ini gue ngapain ya? Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya? Jadi kita tenang juga.
0: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
1: Benar.
0: Sedetail itu berarti.
1: Sedetail itu. Sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu. Belajar semua. Wow.
2: Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Iya. Aduh, deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lu kayak.
1: Dikasih tahu.
2: Lu harus sok kuat gitu.
1: Benar. Iya. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih.
0: Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter.
2: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
1: Salah.
2: Ini siapa nih kalau boleh tahu, Kim?
1: Itu sebenarnya yang menggambarkan ya itu tadilah ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning itu, warna ada kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang gue harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
2: Yang merah, yang hati.
1: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta. Entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
0: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya?
1: Benar.
0: Benar-benar. Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini?
1: Iya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Ikib, sama Rindrin di Unity, tau gak? Unity. Nah itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi maju satu-satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
2: Tapi waktu itu gimana, Kip? Lu nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
1: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak baik-baik aja sama perasaan. Jadi jadilah maju satu-satu.
0: Alright. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini gitu, menurut lo rasa takut itu perlu nggak sebenarnya?
1: Perlulah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
0: Oke.
1: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare. Kedepannya
0: Lebih was-was
1: yang poinnya adalah

0: setelah kamu dapetin rasa takut itu apa? Apakah lu hadapi itu? Apa lu nggak prepare? Apa lu let it flow? Sebenarnya setelahnya itu yang
1: bener,
0: harus bener. Lebih disiapkan.
1: Iya, benar-benar.
0: Gila, gue tua banget ya.
2: Bijak,
1: wise cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
2: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini cuy, lu
0: gue masih pertama, kayak nongkrong yuk.
2: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini, parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren banget.
1: Keren,
2: gitu, wise banget.
0: Sebagian teman-teman gue yang nonton, gue masih kayak bacot banget.
1: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
2: Gak apa-apa, Kip. Kita senang ada di proses-proses lu itu.
1: Bener.
2: Kita saksi proses lu berarti. Keren.
1: Alright.
2: Nah ini juga gue pengen nanya, Kip. Kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lu bilang karena masalahnya lu pengennya yaudah lu satu-satu sini gitu.
0: Iya.
2: Tapi dibalik itu ada lagi gak?
0: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana, yaitu ya kita nggak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya asal satu-satu, kayaknya gue bisa lewatin deh.
1: Oke.
2: Iya. Kalau maju barengan gimana, Kip?
0: Ya PR juga.
2: Iya kan? Seker juga kan.
0: Sebenarnya kayak hal-hal yang gua sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gua tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana gua enggak mikir dulu dah, yang penting lu sama gua insyaallah aman.
1: Oh, wow.
2: Laki-laki.
0: Jadi digitu-gituin malas banget.
2: Jangan diininin banget ya. Sorry. Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue fans banget Kip sama lo. Dari awal tuh gue, gue tuh sakit blisius banget.
0: Itu siapa lagi?
1: Salah. Ya udah deh, kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
2: Amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.
3: Music Life Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih di MLC Music Live Chat.
3: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
2: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu.
3: Okay.
2: Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya?
4: Iya
2: kan, karena biasanya mungkin yang lebih galau-galau.
4: Bener.
2: Sekarang lebih up tempo lah ya.
4: Bener. Jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua karena genrenya lebih upbeat. Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
3: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti gitu?
4: Sejujurnya kalau di atas panggung iya benar.
3: Oke.
4: Karena lebih bisa dimainin gitu. Lebih bisa joget-joget yang dimana gue orangnya aktif banget.
3: Iya. Lebih lu lah kalau di panggung ya.
4: Benar.
3: Tapi lu ingat enggak di waktu terakhir dia kesini dia janji dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikin yang upbeat.
2: Betul.
3: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
2: Bener, gak bohong berarti ya.
3: Gak bohong berarti.
4: Tepati janji.
2: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
3: nomor duanya omongan.
2: Nomor satunya
3: tangan.
2: Oh iya bener.
3: Nah iya dong.
4: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda. Biarin yang muda-muda aja.
3: Iya dong.
2: Bener gak salah.
3: Iya, padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
2: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
4: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu jadi gua rasa vibes-nya harus senang gitu.
3: Harus senang ya. Iya sih. Meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
4: Benar.
2: Betul.
3: Gila. Nah, terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya. Feedback-nya yang lu dapet pertama gimana?
4: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur, karena ini lagu pertama yang upbeat kan, jadi okay. Teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
2: Bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga dari Sakip kan.
3: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
4: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
3: Temanggung?
4: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempet gue nyanyiin live di mana ya?
3: Di rumah?
4: Enggak. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue lupa.
3: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
4: Iya benar-benar belum.
3: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
4: Kas. Gue juga nungguin. Undang-undang dong tolong.
2: Iya itu dia makanya.
4: Sinkronize tolong.
3: Colek dong pesta pora.
2: Udah kelar. Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
3: Ada
2: siapa tulan?
3: Ada Ilham KDI nih.
2: Aduh.
3: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
4: Indo-Indoan berarti
3: Indo-Indoan
4: ya.
3: Indo-Indoan dulu deh.
4: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
2: Wow. Tapi kan dia ini juga.
4: Apa tuh?
2: Apa? Melo-melo juga kan sih lagunya?
4: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo terus tandeman sama cewek kayaknya menarik.
3: Masuk kali ya.
4: Salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Takiyah.
3: Oke, menarik sih. Gue ngebayangin seru ya.
2: Seru. Alright, tapi kalau
4: kalau gue tanya lu, kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
2: Kalau cewek?
4: Ya.
3: Siapa dulu deh?
2: Gue ya. Siapa ya cewek? Gue sama ini sih si Salma.
4: Salma.
3: Oke sih.
4: Oke.
2: Bener.
4: Lu?
3: Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Lyodra.
4: Waduh. Jujur agak kaget. Nabila Takiyah.
3: Iya.
2: Oke.
3: Gitu taruh langsung.
4: gitu. Gua apa-apa bingung dong nyanyinya gimana kayaknya.
3: Tadi gua kepikiran Hetikus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lu ya. Maksudnya senior banget gitu.
2: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan.
3: Apa-apa. Ya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
2: Bener. Bener. Mm. Belajar dari seni. Gua jadi lupa mau nanya apa kan
4: gua. Langsung banget ke Liodra ini. Iya.
3: Tadi
4: pita suara gua kayak aduh tolong.
2: Sama Ziva gimana Ziva?
3: Oh bisa tuh.
4: Masih masuk kayaknya.
2: Masih masuk ya. Masuk, ya. Seru kan?
4: Seru kayaknya.
2: Bener, boleh, lagunya boleh, juga gini-gini bener-bener juga bener-bener nih. Ziva bisa, bisa sih, bisa, Ziva. Bisa. Alright, itu ya ilang
4: colek,
2: ya.
4: Colek.
3: Colek terus. Terus kita beralih ke WA, Dit.
2: Yoi.
3: Malam hari ini ada siapa nih?
2: Ada Lara.
3: Widih.
2: Ini panjang ya.
3: Panjang nih. Lu punya waktu gak, Kip? kita mau bacain nih.
2: Ya, kita intinya aja ya.
3: Panjang sih lumayan. Kita pendekin kan, ya, kita pendekin.
2: Benar-benar. Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan, gitu kan. Nah, kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam melalui memulai perjalanan bermusik.
3: Ush.
2: Nah, ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
4: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
2: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
4: Benar.
2: Yang tadi si Selimut ya.
4: Si Selimut itu.
2: Wow, alright. Benar sih, benar-benar sebagai seniman gitu kan.
3: Iya, benar.
2: Ya kan namanya seniman harus berseni kan. Berkarya.
3: Iya, benar.
2: Berkarya.
3: Harus nyeni gitu.
2: Benar.
4: Gua enggak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita nggak pernah tahu, tapi gue nggak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
2: Benar-benar. Yeah.
3: Lo pengen punya karya terus-terusan ya. Yeah.
4: Dan langkah apa kata lo tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten? Ya banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi.
3: Berarti stok lo sekarang lagi banyak dong, Pepe.
4: Insya Allah.
3: Karena terakhir lo nge-spill lagu ini. Hari ini lo mau nge-spill apa? Ada yang mau nge-spill gak hari ini?
4: Boleh, banyak sekali. Satu, nanti ada yang duet.
3: Aduh, sorry aku blunder.
2: Alright, menarik.
3: Wah, menarik nih, menarik.
2: Kira-kira sama siapa ya?
3: Nah, tadi
2: apakah
3: kan
2: ada nama-nama yang tadi disebut?
3: Hetikus Endang.
2: Oh, bener.
3: Kan, ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
2: Bener.
3: Biar lu datang kesini berdua, Kip.
2: Yoi.
3: Bener sih.
2: Biar gak sendiri mulu gitu.
3: Iya.
4: Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi.
3: Gitu. Berarti tiga single sakit. Kita saksikan bersama-sama.
4: Kita tumbuh bersama-sama.
2: Alright, ini Mam Brodan. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Saki. Biar dipastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Saki.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan.
1: Sedap. Asik.
2: Ayah Akib.
1: Ayah Akib.
0: Lu siap gak nanti? Lalu teman-teman anak lu ngecengin lu.
2: Iya Pak. Ah Sakib.
1: Iya. Ah Sakib lu Sakib gitu. Gimana cuy? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
0: Udah kebayang. Iya. Aduh. Tapi gak tahu sih. Itu masih akan bertahan sampai.
1: Tapi masa jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokes baru.
0: Jokesnya baru. Ya,
1: pasti nanti ada inovasi baru lah.
0: Enggak
1: itu tuh terus.
0: Bener. Alright. Berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Maju satu-satu. Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja maju satu-satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
0: Yoi. Bisa request ya lagu-lagu yang Sakib ya.
1: Udah bisa dong pastinya.
0: Bener-bener. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini dan akhirnya gue sampai jadi. Nah silakan menginterpretasikan.
0: Bener. Seru bener-bener. Kalau menurut gue itu budgetnya tuh sekitar
1: terlalu interpretasi.
2: Iya. Terlalu detail itu.
1: Terlalu detail.
2: Anak produksi ya.
0: Sorry ya. Gatel gitu tangannya.
1: Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album berikut ya katanya.
0: Emang ada album?
1: Kayak Marvel.
0: Emang ada album?
1: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakib aja.
0: Oh ya bener sih.
1: Album.
0: Bener. Kayak impian semua musisi itu punya album.
2: Bener. Ya. Impian semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
0: Bener.
1: Iya. Colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
1: Oke. Okay.
0: Colek bolu.
1: Colek semua pokoknya.
0: Sambel lu.
1: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima guys.
0: Bener. Oke deh mungkin. Kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
2: Okay, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
0: Asik, sedap.
2: Asik.
0: Keren bro.
1: Terakhir kesini buat catong kerongan gitu ya.
0: Beda bro.
1: Udah beda ya.
2: Hashtag Papa Ben.
1: Hashtag Papa Ben. Tuh luar biasa. Tapi BTW ada yang mau lu spill gak? Ada yang udah bisa di spill belum kira-kira?
2: Apanya Tuj?
1: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat. Dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu mau nge-spill apa nih?
2: Nggak mau. Karena ini akan banyak. Okay. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku pantengin aja terus Instagram sosmed aku semuanya karena tahun ini gue akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
1: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya Mas Akib.
0: Betul. Ini udah dikasih tease dikit mungkin ya.
1: Betul.
0: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa?
1: Nah.
0: Karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
2: Okay, ya, kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauan. Yang core-nya juga tetap ada.
0: Benar.
1: Tetap Sakib ya.
0: Tetap sakib. Sakibnya tuh di sini.
1: Sakitnya
0: baru gitu.
1: Dikeluarin lagi tuh. Kenapa dari tadi gini?
0: Gatel aja gitu.
1: Kepencet emot.
0: Ya, thank you so much Sakib.
1: Thank you Kim. Terima
2: kasih Kakak.
1: Salam buat Ben ya.
2: Siap tadi salam Ben.
0: Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Terima kasih banget.
0: Nice projectnya ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih juga ya buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Sakib ya.
1: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Taman.
1: Gue Elan pamit dan juga
2: Sakib undur diri, bye-bye.
1: Okay, bye-bye.
0: Bye-bye.

Taman Pradua di Tahunnya dan sekitarnya 55 menit dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan begini kesempatan kita dengan Pradua Jakarta di ruang musik live chat edisi siar hari Rabu ya Taman Pradua, 7 Oktober 2020. Yang saatnya kembali lagi di 92 FM, teman terbaik kamu, barang kau hingga

21 waktu Indonesia Tengah, Info Pro 2 bersama saya Olvi. Informasi awal Teman Pro 2, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe Jeu Adrian menilai kesejahteraan guru di wilayah perbatasan perlu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek finansial, tetapi juga dari sisi moral dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Menurutnya, Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan wilayah perbatasan yang memiliki karakter geografis kepulauan, sehingga sebagian guru harus menjalankan tugas di wilayah daratan maupun pulau-pulau. Jeu mengatakan, berdasarkan kondisi yang ada, hingga saat ini para guru di wilayah perbatasan tetap menunjukkan komitmen dalam melaksanakan tugas meskipun menghadapi tantangan geografis dan kondisi wilayah yang berbeda. Dari sisi kesejahteraan, pemerintah terus memperhatikan kondisi para guru, sementara dari aspek moral dan tanggung jawab, para pendidik dinilai tetap menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Pemerintah daerah akan terus memberikan perhatian terhadap kebutuhan guru sehingga mereka dapat menjalankan tugas secara optimal dalam mencerdaskan generasi muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Informasi berikutnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe memastikan segera menindaklanjuti keluhan warga terkait keterlambatan pengangkutan sampah. Keluhan disampaikan Yulin Hamel melalui program Halo RRI Rabu 7 Oktober 2026. Warga mempertanyakan jadwal pengangkutan sampah setelah tumpukan sampah di lokasi yang telah disiapkan DLH tidak diangkut sejak Senin dan telah memenuhi tempat penampungan di RT1 Kompleks SD Impres Kelurahan Tona. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe Christine Makagansa menyampaikan permohonan maaf dan memastikan persoalan tersebut segera ditindaklanjuti. Christine menjelaskan pengangkutan sampah menggunakan armada roda 3 maupun roda 4 dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu. Ia menghimbau masyarakat yang mengalami kendala pengangkutan sampah segera melapor kepada Ketua RT, Ketua RW, atau lurah setempat. Dinas Lingkungan Hidup berharap koordinasi antara masyarakat dan petugas kebersihan dapat mempercepat penanganan setiap kendala pengangkutan sampah. Masyarakat juga diharapkan aktif menyampaikan laporan apabila terjadi keterlambatan di wilayah masing-masing. Demikian Info Pro 2, selamat

0: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Terbaik kamu.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Teman Pro 2 masih di Semen 2 FM, teman terbaik kamu di kesempatan siar edisi malam hari ini. Terima kasih untuk kamu yang tetap stay tune di Semen 2 FM, teman terbaik kamu. Menit ke-56 dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah ya. Satu lagu lagi teman Pro 2, setelah itu kita dijaga malam dengan cerita penutup hari ya teman Pro 2. Tetap stay di Semen 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Di era milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu...

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai. Halo. Ini baru sampai. Baru banget. Oke, lu kapan lagi ya? Aku harus ngasih dulu. Pasti.

Pertemuan berdua dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui RRI Pro 2 Tahuna untuk membawakan acara siarannya di hari Kamis 8 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman berdua, saya Olvi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program Madura.

Selamat pagi, selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Kamis tanggal 8 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2. Saya Aci yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami sekedar top di udara dan tetap merdeka.

0: Selamat pagi, salam bahagia teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kembali bersama Pro 2 tahunan melalui frekuensi FM 92 MHz. Di kesempatan siar hari ini, Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Selamat pagi ya, selamat mulai yang baru, aktivitas yang baru di hari ini teman Pro 2. Apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kamu, semoga semua aktivitas di hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang kamu harapkan dan sukses di hari ini ya. Jangan lupa bersyukur karena hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kumpul bersama orang terkasih, bahkan masih bisa beraktivitas seperti biasa. Dan jangan lupa selalu andalkan Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab kamu di sepanjang hari ini. Dan pagi ini teman Prodo seperti biasa, Kak Aja akan hadir dengan beberapa lagu hiburan mengisi jazz musik di pagi hari. Sebelum kita lanjut dengan beberapa program acara di pada pagi ini di hari Kamis ya, tanggal 8 Oktober 2026. Sekali lagi ya, selamat pagi teman Pro 2. Selamat berkreasi, selamat beraktivitas, dan Tuhan selalu menyertai seluruh tugas dan aktivitas di hari ini.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

tidak pernah ada malam atau masalah yang bisa melawan matahari terbit atau harapan. Apakah kamu pernah merasa hidup selalu susah dan menyedihkan? Itu karena kamu selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Kamu tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Kamu selalu merasa menjadi orang yang sial atau paling tidak beruntung dan selalu diliputi berbagai masalah yang tidak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu kamu menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.

Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah apa hal yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Selalu bersyukur pada Tuhan adalah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Bawa rasa syukur tersebut dalam doa yang kita panjatkan setiap hari atas nikmat, sehat, dan limpahan rezeki. Rasa syukur tersebut tentunya harus kita iringi dengan berpikir positif. Ingat, selain Tuhan, masih ada orang-orang yang dengan tulus mencintai kita. Berusahalah untuk membahagiakan mereka.

kasihlah kepada Tuhan setiap pagi ketika kamu bangun, karena kamu masih memiliki pekerjaan pada hari itu, yang mana harus diselesaikan, suka atau tidak suka. Mungkin saat ini kamu tidak mempunyai pekerjaan, tapi kamu harus bersyukur masih memiliki pekerjaan, penghasilan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Coba kamu lihat, banyak orang yang masih menganggur, menginginkan pekerjaan kamu. Bersyukur atas rezeki yang masih Tuhan berikan kepada kamu, jangan melulu lihat ke atas atau orang kaya, karena sebetulnya kamu lebih beruntung dibanding orang di bawah kamu.

Hilangkan satu jam di pagi hari, kamu akan menghabiskan sepanjang hari untuk mencarinya. Waktu adalah uang, begitu pepatah mengatakan. Jangan pernah sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Jika kehilangan waktu berharga, satu jam saja, maka dampaknya akan besar untuk hidup kita. Berlaku juga untuk kesempatan. Hilang kesempatan sekali, maka tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Jadi, hargai waktu yang kita miliki.

Kita tidak perlu berteriak melintasi ruang untuk menemukan Tuhan. Dia lebih dekat dari jiwa kita sendiri, lebih dekat dari pikiran kita yang paling rahasia. Janganlah kamu bergantung pada manusia, karena mereka bisa berubah seperti angin. Bergantunglah pada Tuhan dan ketahuilah bahwa Dia setia untuk menaati firman-Nya. Ketenangan, kedamaian, dan kesabaran adalah kunci hidup untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami titik rendah kehidupan dan mengajarkan kita pelajaran yang tidak bisa kita pelajari dengan cara lain. Kadang kita harus berdiri diam agar bisa bergerak ke tempat yang Tuhan inginkan. Iman tidak selalu berarti bahwa Tuhan mengubah situasimu. Terkadang itu berarti Dia mengubah dirimu. Lakukan semua yang kamu bisa, dengan cara yang kamu bisa, di semua tempat yang kamu bisa, untuk semua orang selama kamu bisa.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Sahabat kreatif, atasi masalahmu tanpa narkoba. Curhat kepada teman baikmu, siapa tahu dapat membantu memecahkan masalahmu. Ceritakan juga kepada ibu dan bapak, agar beliau membimbingmu untuk memecahkan masalahmu. Tak salah juga mengadu kepada guru di sekolah. Jika bermasalah, jangan termenung, bertopang dagu, lebih baik isi waktumu dengan kegiatan yang bermanfaat. Mengadu dan memohon petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan jalan keluar menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Stop narkoba.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.

0: informasi yang pertama, teman pra 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Haja Andriana, menilai kesejahteraan guru di wilayah perbatasan perlu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek hak finansial, tetapi juga dari sisi moral dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Menurutnya, Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan wilayah perbatasan yang memiliki karakter geografis kepulauan, sehingga sebagian guru harus menjalankan tugas di wilayah daratan maupun pulau-pulau. Jauh mengatakan, berdasarkan kondisi yang ada hingga saat ini, para guru di wilayah perbatasan tetap menunjukkan komitmen dalam melaksanakan tugas meskipun menghadapi tantangan geografis dan kondisi wilayah yang berbeda. Dari sisi kesejahteraan, pemerintah terus memperhatikan kondisi para guru, sementara dari aspek moral dan tanggung jawab, para pendidik dinilai tetap menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Ia mendapatkan semangat pengabdian tersebut terlihat tak baik dari guru yang bertugas di daratan Sangihe maupun mereka yang ditempatkan di wilayah kepulauan. Pemerintah daerah akan terus memberikan perhatian terhadap seluruh kebutuhan guru sehingga mereka dapat menjalankan tugas secara optimal dalam mencerdaskan generasi muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Info Pro2.
0: Informasi yang berikut, Kepala Sekolah SDN Impres Damau Rini Genggang mendorong seluruh tenaga pendidik untuk terus melakukan inovasi dan proses pembelajaran bagi anak didik. Rini mengatakan perkembangan zaman menuntut guru tidak hanya mengandalkan metode pembelajaran yang sama, tetapi mampu menciptakan pendekatan yang kreatif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ia juga mengatakan para guru untuk memanfaatkan berbagai sumber dan media pembelajaran yang tersedia, sehingga suasana belajar di kelas terjadi menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Rini berharap semangat inovasi terus tumbuh di kalangan tenaga pendidik SDN Impres Damau, sehingga kualitas pembelajaran dan prestasi anak didik dapat terus ditingkatkan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang berikut, teman Pro 2, Satlantas Polresta Manado melalui unit Kamsel memberikan sosialisasi dan edukasi kepada peserta didik di SMA Negeri 4 Manado hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan tersebut diikuti oleh kepala sekolah bersama guru serta siswa-siswi Negeri 4 Manado. Dalam kegiatan itu, personil unit Kamsel memberikan pemahaman mengenai tata cara dan etika berlalu lintas, termasuk pentingnya mematuhi aturan serta rambu-rambu lalu lintas. Para pelajar juga diberikan edukasi mengenai resiko kecelakaan lalu lintas, termasuk dampak ekonomi yang dapat dirasakan keluarga ketika terjadi kecelakaan. Selain keselamatan lalu lintas, personil Satlantas turut mengingatkan para siswa untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah, serta menghindari tindakan bullying yang dapat berdampak kepada kondisi mental dan psikolog sesama pelajar. Personel juga mengimbau penggunaan sepeda listrik agar tidak digunakan di jalan raya mengingat potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas apabila penggunanya tidak sesuai dengan ketentuan keselamatan. Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Nova Fona Dewi Frona Palilingan mengatakan kegiatan edukasi tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian menanamkan budaya tertib lalu lintas sejak usia sekolah. Ia juga mengajak para pelajar untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari bullying. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Manado menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polresta Manado atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, pembinaan, sosialisasi, edukasi, dan motivasi yang diberikan kepolisian sangat bermanfaat dalam mempersiapkan para siswa sebagai generasi penerus bangsa. Melalui kegiatan ini, Polresta Manado terus mendorong terwujudnya Kamsel tip Carlantas yang aman dan kondusif, sekaligus membangun kesadaran generasi muda untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Demikian Info Pro 2 pagi ini, dan selamat pagi.
1: Info Pro 2.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum Pak RT.
3: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
2: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
3: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
2: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
3: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
2: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
3: Iya, sama-sama Pak Aga.
2: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: CCTV terbaik

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 di mana pening kamu berada, Kodim 13-12 Tol Laut menggelar acara KORPS rapor kenaikan pangkat bintara dan atam tambah di Aula Wira Nusa Kodim 13-12 Tol Laut di hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Dandim 13-12 Tol Laut Letkol.

dan tugas penugasan. Seluruh rangkaian acara berjalan tertib, aman, dan lancar, kemudian ditutup dengan sesi makan bersama untuk mempererat tali silaturahmi serta rasa kekeluargaan antara anggota. Informasi ini bisa kamu baca di website rri.co.id. Dan selanjutnya teman Pradua, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini kita dengerin lagu dari daerah Papua bersama Ermu Kim Squad dengan lagunya Musamus.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato

Tato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato. Produ FM.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

Musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

0: Chris.
1: Probably just know me.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
4: Teman Produ dimanapun kamu berada. Hasil bumi pala dan kopra yang diperjualbelikan di pasar pangan itu Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami penurunan akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Dan salah satu pembeli hasil bumi di pasar pangan itu, Ariel Bilalang, mengatakan pasokan pala dari masyarakat saat ini jauh berkurang dibandingkan kondisi normal. Nah, biasanya Ariel dapat membeli hingga sekitar 50 kg pada dalam pala dalam sehari, namun saat ini pembelian menurun karena masyarakat hanya melakukan panen dalam jumlah kecil. Nah, informasi ini teman Pro 2 dirilis oleh website rri.co.id.

Bermain gadget secara terus-menerus akan membuat kita sering lupa dengan waktu, kurang konsentrasi, dan jadi tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Penggunaan smartphone yang berlebihan dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain di sekitar kita. Agar kita tidak ketergantungan dengan gadget atau smartphone, hal pertama yang perlu kita lakukan untuk membatasi diri bisa diawali dengan tekad yang kuat untuk mulai mengurangi pemakaian gadget. Yang kedua, melakukan kegiatan yang menyenangkan di luar rumah, seperti bermain di taman, berolahraga, atau bersepeda bersama keluarga dan teman. Yang ketiga, memperbanyak kegiatan yang bermanfaat, seperti membantu orang tua, berlatih alat musik, menyalurkan hobi menggambar, membaca buku cerita, atau bermain dengan hewan peliharaan. Dan yang keempat, batasi waktu penggunaan gadget di rumah. Jadikan waktu bermain dengan gadget sebagai hadiah setelah kita mengerjakan pekerjaan rumah dan sekolah.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para Mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut di sanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Dance Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
5: Teman Pro 2 di mana pun kamu berada. Lapas kelas 2B Tondano terus memperkuat pembinaan kepribadian warga binaan masyarakat atau WBB, WBP ya, melalui kegiatan kerohanian. Kali ini WBP mengikuti pelayanan firman Tuhan yang menghadirkan pelayanan firman dari GPDI Pusat Tondano dipimpin oleh Pendeta Grey Tiratu. Kegiatan berlangsung dengan penuh khidmat dan diikuti WBP dengan antusias. Melalui firman yang disampaikan, WBP diajak untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, melakukan introspeksi, serta menjadikan masa pembinaan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan menata kehidupan ke arah yang lebih baik. Informasi ini teman Pro 2 masih bersama website rria.co.id.
6: I said, hey, I'm looking for Casey Connor, here's my resume. I'm looking for a part-time job, and I can start today. Well, I heard you needed some help in Frozen, with Eric leaving soon.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus,
3: sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

9.3 Semantar baik kamu. Selamat pagi teman Pradua. Selamat mengikuti rekan acara kamu untuk kesempatan siaran hari ini. Untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pradua tahunan di frekuensi 9.3. Selamat beraktivitas teman Pradua. Apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kamu, semoga hari ini semuanya berjalan dengan lancar ya. Sukses untuk kamu, kamu semua teman Pradua. Dan teman Pradua, masih dengan beberapa informasi bersama website rri.co.id bersama Kak Ansi juga teman kamu di pagi ini. Teman Pradua, Presiden Prabowo Subianto menyoroti perubahan dan tantangan dalam pertahanan dan keamanan negara di masa mendatang. Nah, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan hal itu disampaikan dalam taklimat kepala negara. Menko Polkam menuturkan dalam penyampaian taklimat, Presiden Prabowo mengungkapkan telah terjadi pergeseran menjaga pertahanan negara. Dijelaskannya, jika dalam perkembangan saat ini, peperangan kini menggunakan berbagai peralatan teknologi canggih. Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Menko Polkam, kepala negara menekankan pentingnya peningkatan kualitas prajurit TNI Polri. Dudung yang merupakan purnawirawan jenderal bintang 4 itu menuturkan bahwa peningkatan kualitas prajurit TNI Polri ini dilakukan melalui rekrutmen. Nah, informasi ini teman Pradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: nama jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Keras.
0: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini. Ya.
1: Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Kenapa dibuat
1: ini? Ini buat tutup.

0: nya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Talo.
2: Oh, daerah Talo.
1: Iya, daerah Talo.
2: Iya.
1: Kalau dari arah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Talo.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Ini
1: ada yang bilang cucur payung, mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
3: Mana?
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya, kalau yang ini kan lebih lembut. Dari sama adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak. Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
2: Oh.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Brand 2 dimanapun kamu berada, manajer Michael Arteta resmi menyepakati perpanjangan masa kontrak kerja bersama Arsenal hingga batas waktu Juni 2030 nanti. Manajemen klub tersebut secara resmi mengumumkan kesepakatan pembaruan kerjasama kemarin Rabu tanggal 7 Oktober 2026 waktu setempat. Informasi ini lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada wanita-wanita sekarang, yang bangsawan ataupun

Kabupaten Pradua, Survei Komisi Pemberantasan Korupsi KPK 2026 mencatat penyontek terjadi di 71% perguruan tinggi, sementara plagiarisme dilaporkan di 93% kampus dan 43% responden menemukan joki skripsi. Nah, teman itu disampaikan oleh KPK saat meluncurkan Indeks Integritas Pendidikan 2026 di Jakarta. Survei melibatkan 1.090 perguruan tinggi dan puluhan ribu responden dari berbagai jenjang. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Muhammad Budi Jatmiko, menilai sistem pembelajaran perlu beradaptasi. Ia mengusulkan konsep pendidikan bahagia yang mengurangi ketergantungan pada indeks prestasi. Nah, informasi ini teman Pro2 lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.